0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dapat oleh Brazil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brazil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo nih di pertandingan selanjutnya?
1: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya. Cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat teman, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Lain satu lagi, fullback mereka, Roger Ibanez. Ternyata ketika digantikan oleh Danilo, lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat ya. Tidak terlalu terlihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti, setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brazil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu. Dan masih ada perjuangan lagi, itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
0: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
1: Ismail Saibari ya?
0: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau

0: hadir berjumlah 26.600 satu orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bagaimana selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini adalah jumlah yang paling banyak.
1: Selama penyelenggaraan pameran, sebanyak 618 orang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH dan BPLH. Panitia juga mencatat sampah yang berhasil dikelola selama kegiatan mencapai 5 ton 147 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyelenggarakan kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital untuk memperkuat literasi masyarakat menghadapi ancaman di ruang digital. Rehan Putri melaporkan.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menggelar kegiatan kumpul komunitas bertema waspada kejahatan digital di Aula Dahal Medan. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemkomdigi menekan angka kejahatan digital sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya sekitar 60% pengguna media sosial merupakan anak muda sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital agar tetap sehat dan aman. Mutia juga mengajak para komunitas untuk menjadi duta literasi digital yang aktif menyosialisasikan berbagai bentuk kejahatan digital kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah ancaman yang kini marak terjadi, mulai dari penyalahgunaan platform digital untuk peredaran narkoba, judi online hingga penyebaran informasi palsu berbasis kecerdasan artifisial yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
4: Kita sampaikan kepada para komunitas untuk bisa menjadi duta-duta yang memang menjelaskan beragam-beragam kejahatan digital. Mas kemarin ditekan Pak Kepala BNN, juga sekarang narkotika banyak sekali yang masuk juga ke ranah digital dari sisi penjualannya dan pengedarannya. Kemudian judi online, teman-teman untuk Sumatera Utara memang kita punya PR karena menjadi provinsi keempat terbesar catatan tahun 2025 menjadi pelaku dari judi online. Jadi, kenapa kita sosialisasikan mengenai ini? Di luar itu juga ada duta-duta palsu, kejahatan berbasis AI yang dapat cenderung merusak persatuan jikalau tidak kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Maroli Jenny Indarto menjelaskan, kegiatan kumpul komunitas ini menghadirkan sesi diskusi bersama narasumber dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan influencer media sosial untuk memberikan edukasi mengenai berbagai ancaman serta langkah pencegahan kejahatan digital. Melalui diskusi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami berbagai modus kejahatan digital, mampu melindungi data pribadi serta mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan digital.
5: Ini adalah sebagai upaya kita memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai ancaman digital. Kami berusaha agar masyarakat semakin memahami modus kejahatan digital, mampu melindungi diri dan data pribadi, serta mengetahui langkah yang tepat apabila menghadapi atau menjadi korban kejahatan digital.
3: Lebih lanjut, Maroli menambahkan kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta yang berasal dari berbagai komunitas kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, komunitas kreatif, hingga tenaga pendidik di Sumatera Utara. Menurutnya, keberagaman peserta tersebut menjadi modal penting untuk memperluas penyebaran literasi digital di tengah masyarakat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Ya, Alam, silakan. Ya, silakan Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Masjid Nabawi Tanah Suci dapat yang berlangsung bahwasanya ribuan orang saat ini sedang melakukan doa dan zikir di Raudhah, yaitu Tanah Suci. Rasulullah SAW dengan mimbar Rasulullah dan sini 200 ribuan orang juga tadi datang dari berbagai sisi di arah Masjid Nabawi.

0: melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan dari pantauan kami di sini, para jamaah haji dari seluruh dunia maupun Indonesia melakukan doa dan zikir berdoa yang terbaik di dalam kota suci ini, di tanah suci ini, di Raudhah dan juga di Masjid Nabawi. Demikian langsung dari tanah suci, Syariful Alam Media Center Haji Pro dari Udara untuk Indonesia. Rudy.
1: Jemaah Haji Indonesia dari Kutai Barat telah menunaikan rukun haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jang melaporkan. Mikael.
2: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
3: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita ke Madinah. Rukun haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah. Sesuai aja, gak lancar aja jalan-jalan kok.
2: Yang menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI.
1: Jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
4: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
5: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang apa namanya sebelum dan sudah apa namanya harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibandingkan yang kemarin.
4: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menikmati pagi ini di hari Minggu 14 Juni 2026. Cuaca pagi ini cerah sekali dan tentunya banyak sekali rencana-rencana yang akan Anda lakukan pagi ini. Semoga saja membawa manfaat yang luar biasa ya. Khususnya bagi Anda yang pagi ini menikmati pagi dengan berolahraga ataupun juga melakukan hal-hal ataupun juga rutinitas lainnya. Baik pendengar, tadi telah kita simak juga siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 tadi ya, antara Brazil versus Maroko. Dan pendengar, kemudian kami rangkai dengan warta berita juga dari Pro 3 RRI. Berikut kami akan update informasi Anda terlebih dahulu terkait dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, kami telah terhubung bersama forecaster dari BMKG Bengkulu, ada Mbak Rahyu. Mbak Rahyu, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lobong, Rejang Lobong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lobong, Rejang Lobong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Mbak Rahyu. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini.
1: Bengkulu pagi ini
3: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang, makan bang.
1: Hah? Iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.

0: Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
1: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu dan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Pendengar, untuk Anda yang tadi menyimak ataupun juga menyaksikan ya laga Piala Dunia 2026 antara Qatar antara Brazil dan juga Maroko ya. Dan sebelumnya tadi juga sudah ada pertandingan antara Qatar dan Swiss di mana gol Bolem Koki menyelamatkan Qatar dari kekalahan mereka atas Swiss di laga pembuka grup B Piala Dunia di mana kedua tim harus berbagi angka 1-1. Dan tampil di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara, kedua tim tampil saling menyerang di mana gol Swiss diciptakan Brill Embolo babak pertama melalui titik putih menit ke-17. Setelah Ndove dijatuhkan oleh kiper Qatar. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait dengan Piala Dunia, Anda juga bisa menyimaknya di rri.co.id. Banyak informasi-informasi lain yang juga akan terus kami hadirkan di kesempatan pagi ini, dan tentunya untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu pagi ini, jangan kemana-mana, karena akan ada informasi-informasi lain yang terus kami update ke ruang dengar Anda. Di antaranya pendengar pagi ini, kami update juga informasi mengenai jemaah haji berusia 77 tahun asal Purwodadi sukses menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Mekah. Lansia bernama Juweni Suberi Purojo ini sempat dirawat karena mengalami sesak nafas akut, dan cerita perjuangan Juweni ini dibagikan oleh sang putra pertama bernama Misbahul Munir Juweni, di mana Misbahul setia mendampingi sang ayah saat ditemui pada Sabtu 13 Juni 2026 kemarin. Ia menceritakan tekad besar ayahnya saat menghadapi puncak haji di Armusna. Dan disampaikan juga bahwa sang ayah sang semangatnya luar biasa, di mana sang ayah selalu ingin menjalani semua proses ibadah secara mandiri, namun pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menggunakan fasilitas kursi roda. Penggunaan kursi roda tersebut berdasarkan pertimbangan tim medis dan juga faktor usia, di mana fisik Juweni mencapai batasnya setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, dan Juweni kemudian dilarikan ke rumah sakit King Faisal di Mekah. Ia juga harus menjalani perawatan intensif akibat mengalami gangguan pernafasan, dan selama masa perawatan, Misbahul tidak pernah meninggalkan ruang rawat ayahnya. Dan pendengar, kondisi kesehatan Juweni juga berangsur membaik setelah mendapat penanganan medis maksimal. Tim dokter akhirnya memberikan izin bagi Juweni untuk pulang ke Indonesia dengan jemaah kloter 31 Embarkasi Solo ini tampak ceria di Bandara Jeddah. Ya, mendengar demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Ada Jiwok dengan Ya Aku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saleh.
1: Iya, maaf, Pak.
0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Gua tinjik.
3: Mulai dari diri kita.
5: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
6: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya mendengar untuk Anda juga penikmat sepak bola tadi pagi ya, khususnya bagi Anda yang juga menyimak pertandingan antara Brazil versus Maroko, yang akhirnya Brazil juga harus mengakui kehebatan Maroko ya pendengar, dengan poin 1-1. Dan ini juga banyak jadi perbincangan, khususnya bagi Anda para pecinta ataupun juga pendukung Brazil ini ya. Ya, yang pasti Maroko mengimbangi Brazil dalam laga yang cukup sengit ya, di mana sebelumnya Maroko juga berhasil melakukan gol terlebih dahulu, baru disusul oleh Brazil. Yang pasti kalau bicara tentang pertandingan hari ini, para pendukung Maroko sangat luar biasa sekali ya. Dan tentunya juga mungkin ada sedikit kekecewaan dari pendukung Brazil yang harus imbang ini ya di fase grup. Dan tentunya pendengar, untuk Anda juga para pecinta bola, Anda juga terus bisa menyimak siaran-siaran kami dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026 di jam-jam tertentu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya kegiatan nonton bola juga diselenggarakan di beberapa titik ya, termasuk di TVRI Bengkulu. Untuk Anda juga yang ingin menyaksikan secara langsung dan membuat kegiatan-kegiatan bersama teman-teman Anda, nonton bareng, wah ini kayaknya seru nih ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu pagi ini, untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak, kamu tanggung jawab ya.
2: Iya, Neng. Dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda dari rri.go.id, di mana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan PAD, dan kebijakan tersebut juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 mencapai 16,66 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 25% dibanding rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 sebesar 13,30 miliar. Sementara itu, penerimaan bea balik nama kendaraan secara rata-rata harian mengalami kenaikan sebesar 11% setelah program pemutihan diterapkan. Namun secara total, realisasi BBNKB pada Mei 2026 tercatat sebesar 10,71 miliar atau turun sekitar 6% dibanding rata-rata bulanan Januari hingga April yang mencapai 11,44 miliar. Kepala Bapenda Provinsi Bengkulu Hadianto juga menjelaskan penurunan total penerimaan BBNKB dipengaruhi oleh jumlah hari pelayanan yang lebih sedikit pada Mei 2026. Jika pada Januari hingga April rata-rata terdapat 19 hari pelayanan setiap bulan, maka pada Mei hanya terdapat 16 hari pelayanan. Program pemutihan pajak juga berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak maupun pengurusan administrasi. Nah, untuk kendaraan roda 2 sendiri, jumlah unit yang dilayani pada Mei 2026 mencapai 28.892 unit, meningkat 35% dibanding rata-rata bulanan sebelum program pemutihan yang sebanyak 21.382 unit. Baik, informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: serius, lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget, sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi? Penjelasan Pertamina Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dipastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
5: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngomong-ngomong tentang Piala Dunia, ya, trofi Piala Dunia FIFA merupakan simbol supremasi tertinggi dalam dunia sepak bola yang diperebutkan oleh negara-negara terbaik dari seluruh penjuru dunia. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa tim juara sebenarnya tidak membawa pulang trofi asli tersebut. Dan sebagai gantinya, pemenang hanya menerima replika resmi yang dikenal sebagai World Cup Winners Trophy. Sementara itu, trofi asli tetap disimpan dengan aman di Museum FIFA yang berada di Zurich, Swiss. Trofi asli Piala Dunia memiliki aturan ketat terkait siapa saja yang boleh menyentuhnya. Hanya saja para juara Piala Dunia dan kepala negara yang diizinkan untuk memegang trofi bergengsi tersebut. Bahkan setiap individu yang hendak menyentuh trofi asli diwajibkan mengenakan sarung tangan sebagai bentuk perlindungan. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian dan kondisi trofi agar tetap terawat dengan baik. Secara material, trofi asli Piala Dunia ini dibuat dari emas murni 18 karat yang dipadukan dengan dua lapisan batu melasit berwarna hijau di bagian dasar. Nah, trofi ini memiliki berat total mencapai 6,1 kg, menjadikannya salah satu penghargaan olahraga paling berharga di dunia. Sepanjang sejarahnya, hanya 8 negara yang pernah menjuarai Piala Dunia, yaitu Brazil dengan 5 gelar, serta Jerman dan Italia yang masing-masing mengoleksi 4 gelar. Selain itu, Argentina meraih 3 gelar, sementara Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Spanyol dan Inggris masing-masing 1 gelar. Setiap kali sebuah tim menjadi juara, bagian dasar trofi ini akan dilepas untuk proses pengukiran dan FIFA kemudian memasang kembali bagian dasar baru yang telah diukir nama pemenang terbaru, melengkapi deretan juara sebelumnya yang tersusun secara spiral. Informasi tadi juga bisa Anda simak nanti di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan pendengar, bagi Anda yang baru selesai ataupun bagi Anda yang baru mau mencuci pakaian ini ya. Nah, ini juga jadi kebiasaan di mana mencuci pakaian dalam segera setelah mandi menjadi salah satu praktik kebersihan yang cukup populer di kalangan perempuan Tiongkok. Dan tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan budaya, tapi juga memiliki dasar kesehatan yang cukup kuat. Membilas pakaian dalam segera setelah digunakan bisa membantu mengurangi kelembapan yang menjadi tempat berkembangnya bakteri. Nah, selain itu, langkah sederhana ini juga mencegah residu kotoran menempel terlalu lama pada serat kain. Melansir dari expertcare.id, kelembapan yang dibiarkan pada pakaian dalam berpotensi memicu pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Nah, jika dibiarkan, kondisi tersebut bisa meningkatkan risiko iritasi hingga infeksi pada area sensitif. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit, pakaian dalam sebaiknya dicuci secara terpisah. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran bakteri maupun virus ke pakaian lain dalam satu mesin cuci. Nah, jika pakaian dalam terpapar cairan tubuh, perlakuan khusus juga diperlukan dengan mencucinya segera secara terpisah dan penggunaan deterjen yang lembut seperti sabun hipoalergenik tanpa pewangi sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan kulit. Kemudian pendengar, bahan kimia dan pewangi yang menempel pada kain itu bisa memicu reaksi iritasi terutama pada area vulva yang sensitif. Karena itu, memilih produk pembersih yang aman juga menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan sekaligus kesehatan. Pendengar, disampaikan juga oleh Dr. Amanda Wardani, SPDVE, kulit area intim itu cenderung lebih tipis dan sensitif dibandingkan bagian tubuh lainnya. Dan kondisi ini membuatnya lebih mudah bereaksi terhadap kelembapan maupun residu yang tertinggal pada pakaian dalam. Jadi, cara memperlakukan pakaian dalam tidak bisa dianggap sepele dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan sederhana seperti memilah segera setelah digunakan dan mencucinya dengan tepat bisa memberikan dampak besar terhadap kenyamanan dan kesehatan. Nah, Anda tim yang mana nih? Pada saat mandi langsung dicuci atau dibiarkan dulu ngumpul banyak baru deh dicuci? Ayo, yang mana coba? Baik, berbagai informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Nah, kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Oh,

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Bengkulu pagi ini. Kembali kami update informasi Anda dari rri.co.id. Menindaklanjuti arahan Gubernur Bengkulu terkait polemik hasil sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu, Inspektorat Provinsi Bengkulu bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan ke sekolah tersebut pada Kamis 11 Juni 2026. Kunjungan dilakukan untuk mendengarkan penjelasan dari panitia SPMB sekaligus mengklarifikasi keluhan sejumlah wali murid terkait hasil pengumuman yang dinilai kurang transparan. Disampaikan pelaksana tugas Inspektur Provinsi Bengkulu R.A. Denny mengatakan hasil pembahasan dan klarifikasi menunjukkan bahwa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tidak melakukan kesalahan dalam pelaksanaan SPMB. Inspektur juga menyimpulkan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses seleksi tersebut. Menurut Denny, persoalan yang sempat mencuat lebih disebabkan oleh miskomunikasi antara wali murid dan pihak sekolah terkait tampilan hasil pengumuman. Pihak sekolah telah memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan proses pengunggahan data yang dilakukan pada saat pengumuman hasil seleksi. Dan pihak sekolah juga menjelaskan bahwa pada saat pengumuman SPMB tanggal 8 Juni, proses pengunggahan data ke dalam sistem masih belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, seluruh sekolah diwajibkan mengumumkan hasil seleksi paling lambat pukul 16 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan kondisi tersebut membuat SMA Negeri 5 Kota Bengkulu harus segera mengumumkan hasil seleksi dengan menampilkan data masing-masing calon murid secara individual. Akibatnya, hasil perankingan secara keseluruhan belum dapat ditampilkan pada saat pengumuman sehingga memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. R.A. Denny juga menambahkan hasil klarifikasi tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Bengkulu dalam bentuk resume sebagai bahan evaluasi dan informasi resmi pemerintah daerah. Dan ia juga mengingatkan bahwa tahapan SPMB masih berlanjut melalui jalur domisili sehingga calon murid diminta segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan. Selain itu, pendengar, Satuan Pendidikan diminta meningkatkan kesiapan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan sistem teknologi informasi agar kendala serupa tidak kembali terjadi pada tahapan berikutnya. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu juga menghimbau seluruh calon murid dan wali murid untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan SPMB tahun 2026 dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
4: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambah cie dah. Istilah tambah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cieda yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
5: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

0: sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Shanes Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
2: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
1: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
2: Buka lah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
1: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
2: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
1: Apaan?
2: Salakku mencintai kekasih orang lain.
1: Yah, malah curhat.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono,
3: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu, kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu, optimalkan waktumu biar lebih produktif.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, perhelatan Piala Dunia 2026 dipastikan membahas jumlah perubahan aturan yang cukup signifikan. Regulasi baru ini dirancang untuk meningkatkan disiplin pemain, mempercepat jalannya pertandingan, serta memaksimalkan keadilan dalam setiap keputusan wasit. Ya, berdasarkan FIFA.com ya, salah satu aturan yang paling mencolok adalah pembatasan interaksi dengan wasit. Nah, kini hanya kapten tim yang diperbolehkan mendekati wasit untuk meminta penjelasan terkait keputusan di lapangan. Selanjutnya, pendengar, jika pemain lain mencoba menggerubungi atau ikut memprotes, wasit berhak langsung memberikan kartu kuning. Aturan ini bertujuan untuk menjaga wibawa wasit sekaligus mengurangi tekanan berlebihan dari pemain. Perubahan berikutnya menyangkut penggunaan teknologi VAR atau Video Assistant Referee. Cakupannya kini diperluas termasuk untuk meninjau kesalahan identitas pemain dalam pemberian kartu. Selain itu, VAR juga dapat mengevaluasi keputusan terkait tendangan sudut yang dianggap keliru, namun penggunaannya tetap dibatasi agar tidak mengganggu ritme pertandingan secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam aspek medis, pemain yang mendapatkan perawatan di lapangan itu diwajibkan keluar sementara. Mereka harus menunggu setidaknya 1 menit sebelum kembali bermain, kecuali cedera tersebut terjadi akibat pelanggaran yang berujung kartu. Lantas aturannya apalagi nanti kita akan bahas. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kembali kita akan bahas mengenai aturan yang diberlakukan pada Piala Dunia 2026, tentunya untuk mempercepat ya permainan ataupun juga memaksimalkan keadilan dalam setiap keputusan wasit. Tadi kalau yang pertama tadi adalah antara wasit dan juga kapten ya, ini yang boleh hadir pada saat apabila terjadi trouble di lapangan. Kemudian juga penggunaan VAR yang juga lebih luas. Berikutnya pendengar, terkait dengan aspek medis, ini juga tampaknya mendapat, bagi pemain yang mendapatkan perawatan di lapangan, ini diwajibkan keluar sementara ya, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, dan harus menunggu sekitar 1 menit untuk bermain kembali. Dan pendengar, regulasi lain yang tidak kalah penting adalah penerapan batas waktu pada lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Nah, pemain hanya diberi waktu 5 detik untuk mengeksekusi, jika tidak maka hak bola itu bisa berpindah ke lawan. Dan khusus untuk tendangan gawang, keterlambatan bahkan bisa berujung pada pemberian tendangan sudut bagi tim lawan. Nah, ini juga menjadi langkah tegas untuk mengurangi kebiasaan membuang waktu. Kemudian pendengar, perubahan juga terjadi dalam mekanisme pergantian pemain yang kini harus lebih cepat, di mana pemain yang ditarik keluar hanya memiliki waktu 10 detik setelah papan pergantian ditampilkan. Dan jika melewati batas waktu tersebut, pemain pengganti harus menunggu 1 menit sebelum masuk ke lapangan. Akibatnya, tim akan bermain sementara dengan jumlah pemain yang lebih sedikit. Dan pendengar, secara keseluruhan aturan-aturan ini mencerminkan upaya FIFA untuk membuat pertandingan lebih tertib, adil, dan dinamis. Dan tentunya dengan penerapan regulasi ini diharapkan kualitas permainan di Piala Dunia 2026 semakin meningkat dan menarik untuk disaksikan. Bagaimana Anda setuju dengan aturan-aturan baru yang dikeluarkan oleh FIFA? Saya sih setuju aja ya, karena memang biar nggak ada drama-drama di lapangan gitu ya. Ya, kali ini ada Ega of the Fatima dengan Bukan Cinta Manusia Biasa.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: walk in the room, kinda like hoes in a room full of vultures, we ain't cool. You walk in the room, kinda like Yoda, we need some space, baby, you should.
1: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
2: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan Said Martinez dari Honduras.
3: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisian grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
4: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
3: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
4: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
3: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilia Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan ke-6 Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible.
2: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak mencoreng turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Mendengar sedia aku sebelum hujan dari It Gitaf. Meskipun siang hari ini sangat terik ya, tapi semoga saja nanti di sore dan juga malam hari tidak turun hujan. Tapi kamu tetap harus sedia payung dan juga jas hujan kemanapun Anda pergi. Dan pendengar masih di Bengkulu siang ini, tapi ruang dengar Anda akan dilanjutkan bersama saya Agnes Ramadhani sampai pukul nanti di 18.00 waktu Indonesia Barat, langsung dilanjutkan Bengkulu sore ini ya, sampai sore menemani Anda. Dan juga nanti di pukul 13.00 akan kami hadirkan Warta Berita Daerah, dilanjutkan dengan informasi dan lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Kenal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
2: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
4: And he can do this. Magical stuff for Messi this.
5: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 14 Juni 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperketat pengawasan terhadap 138 perusahaan pertambangan. Maroko berhasil menahan imbang Brazil 1-1 pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperketat pengawasan terhadap 138 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan IUP dan surat izin penambangan batuan SIPB di wilayahnya. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh perusahaan tambang mematuhi ketentuan perizinan serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengungkapkan bahwa hampir 50% dari total izin perusahaan tersebut akan segera berakhir dalam waktu dekat. Mengantisipasi hal tersebut, pihak dinas telah menyurati pemerintah kabupaten dan kota agar memastikan setiap perusahaan melengkapi persyaratan administrasi sebelum mengajukan perpanjangan. Salah satu syarat wajib yang harus dilampirkan adalah surat keterangan lunas pajak mineral bukan logam dan batuan atau pajak galian C dari pemerintah daerah setempat. Riko menegaskan bahwa bagi perusahaan yang masa berlaku IUP-nya habis dan tidak mengajukan perpanjangan, maka izin tersebut dinyatakan mati sehingga mereka wajib mengajukan permohonan izin baru. Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Provinsi Bengkulu terus memperkuat upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam akses terhadap dunia kerja. Langkah tersebut dilakukan melalui sejumlah program strategis yang berfokus pada pendataan, sosialisasi regulasi hingga pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ketenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Disnaker Trans Provinsi Bengkulu Ahmad Kusen mengatakan bahwa program tersebut merupakan implementasi dari Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya, kebijakan yang tepat hanya dapat disusun berdasarkan data dan kondisi real penyandang disabilitas di lapangan. Selain melakukan pendataan, Disnaker Trans juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan milik pemerintah maupun swasta terkait kewajiban memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Sosialisasi tersebut mengacu pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
1: Kami dari Dinas Ketenagaan Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu memiliki program strategis agar pemenuhan hak-hak difabel ini dapat terpenuhi. Pertama, kita melakukan kerjasama dengan lembaga pemerhati ya, difabel, untuk melakukan pendataan dan pemetaan. Karena datanya adalah penting bagi kita ya, untuk melahirkan suatu kebijakan. Kemudian yang kedua, kita melakukan sosialisasi kepada perusahaan terkait informasi pasar kerja bagi difabel. Kemudian yang ketiga, kita melakukan monitoring ke perusahaan untuk sejauh mana perusahaan menjalankan amanat undang-undang tersebut. Kemudian yang terakhir, sesuai keputusan Gubernur Bengkulu nomor D145 tahun 2023, Disnaker Trans Provinsi Bengkulu sudah mendirikan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Dan itu nanti akan diikuti oleh dinas-dinas ketenagakerjaan di kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
0: Pendengar dan pemirsa, Ahmad Kusen menjelaskan pihaknya juga melakukan monitoring ke berbagai perusahaan guna mengetahui sejauh mana implementasi aturan tersebut dijalankan. Selain itu, sebagai bentuk penguatan layanan, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui keputusan Gubernur Bengkulu nomor D145 tahun 2023 telah membentuk unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di lingkungan Disnaker Trans Provinsi Bengkulu. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu mencatat kinerja positif dalam penyaluran dana desa tahun anggaran 2026. Hingga 12 Juni 2026, dana desa tahap 1 yang telah disalurkan mencapai Rp160,39 miliar rupiah kepada 1.334 desa dari total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Capaian tersebut setara dengan 99,47% dari total desa penerima dan merupakan bagian dari pagu dana desa Bengkulu tahun 2026 sebesar Rp377,08 miliar. Sebanyak 7 dari 9 kabupaten di Bengkulu berhasil menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 hingga 100%. Kabupaten tersebut yakni Bengkulu Utara dengan 215 desa penerima senilai Rp26,22 miliar. Bengkulu Selatan 142 desa senilai Rp17,05 miliar. Seluma 182 desa senilai Rp21,55 miliar. Kaur 192 desa senilai Rp21,06 miliar. Mukomuko 148 desa senilai Rp18,71 miliar. Kepahyang 105 desa senilai Rp13,34 miliar. Serta Bengkulu Tengah 142 desa dengan Rp16,94 miliar. Saat ini proses penyaluran hanya menyisakan 7 desa, terdiri dari 1 desa di Kabupaten Rejang Lebong dan 6 desa di Kabupaten Lebong. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, dana desa merupakan instrumen fiskal APBN yang berperan sebagai penggerak perekonomian desa. Menurutnya penyaluran tersebut diharapkan memberikan dampak langsung terhadap sektor real melalui program BLT Desa, kegiatan padat karya tunai, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan dari badan usaha milik desa BUMDes dan UMKM. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Kepala Kemenhaj Kabupaten Kaur ingatkan Jemaah Haji 2026 menjaga kesehatan pasca kepulangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Rahman.
2: Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kaur, Bujang Ruslan, mengimbau jamaah haji tahun 2026 yang baru kembali ke tanah air untuk memantau kondisi kesehatannya. Imbauan ini disampaikan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan kesehatan pasca pelaksanaan ibadah haji. Ia menjelaskan kondisi kesehatan para jamaah haji akan terus dipantau oleh tim kesehatan Kabupaten Kaur. Pemantauan tersebut dilakukan selama 26 hari sejak kepulangan jemaah ke daerah masing-masing. Pihaknya juga meminta kepada seluruh jemaah haji agar segera melapor ke poskesmas terdekat apabila mengalami gejala gangguan kesehatan. Hal ini dilakukan agar penanganan medis dapat diberikan secara cepat dan tepat. Tidak hanya itu, kepada jemaah haji, Bujang Ruslan juga mengajak keluarga untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kesehatan para jemaah haji. Dukungan keluarga dinilai penting dalam proses pemulihan kondisi fisik maupun mental selama menjalankan ibadah haji.
3: Untuk jemaah yang telah kembali ke tanah air itu untuk memantau kesehatannya, kalau ada gejala-gejala itu dipantau selama 21 hari oleh dinas kesehatan. Nah, oleh karena itu cepat-cepat diberitahu melapor ke pihak puskesmas terdekat.
2: Selain itu, ia berharap keluarga turut mendorong jemaah haji untuk mempertahankan kemabruran haji. Kemabruran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Untuk menjaga kemabruran tersebut, para jemaah disarankan bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kaur. Melalui wadah tersebut, para jemaah dapat terus memperkuat ibadah dan menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah diperoleh selama di tanah suci. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Pertanian terus memperkuat fondasi kedaulatan pangan nasional melalui Brigade Pangan. Brigade Pangan merupakan sebuah gerakan kolaboratif yang menghidupkan kembali lahan-lahan tidur serta menumbuhkan semangat gotong royong sebagai pilar ketahanan nasional. Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Hartono, mengatakan, di Kabupaten Kaur terdapat 6 wilayah kecamatan yang telah ditetapkan masuk ke dalam program Brigade Pangan, yakni Kecamatan Kinal, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padangguci Hulu, Pagulu, dan Kecamatan Padangguci Hilir, Pagulir. Program ini menjadi wujud nyata implementasi visi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menggerakkan ekonomi rakyat melalui sektor pertanian yang produktif, modern, dan berkelanjutan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar dan pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan konferensi kerja Kabupaten Konkerkap Masa Bakti ke-23 tahun 2025-2030 mengusung tema Guru Bermutu Indonesia Maju bersama PGRI Wujudkan Indonesia Emas. Kegiatan tersebut menjadi wadah konsolidasi organisasi sekaligus forum memperkuat sinergi antara PGRI dan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah. Ketua PGRI Kabupaten Bengkulu Selatan, Gus Warli, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah daerah terhadap berbagai program organisasi guru tersebut. Menurutnya, kesamaan visi antara PGRI dan Pemkab Bengkulu Selatan menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan pendidikan. Selain membahas program kerja organisasi, PGRI Bengkulu Selatan juga mulai mempersiapkan diri menghadapi agenda besar tingkat provinsi, yakni menjadi tuan rumah Hari Guru Nasional Provinsi Bengkulu pada tahun 2027 mendatang. Melalui Konkerkap tersebut diharapkan lahir berbagai program dan rekomendasi yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, serta mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pendengar, Maroko berhasil menahan imbang Brazil 1-1 pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
4: Maroko berhasil menahan imbang salah satu kandidat juara Piala Dunia tahun 2026 Brazil. Maroko berhasil mencuri satu poin setelah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion MetLife. Jalan pertandingan cukup seru. Di babak pertama, inisiatif penyerangan langsung dimainkan pemain Maroko yang dipimpin oleh Achraf Hakimi. Nail Nainoi nyaris memberikan keunggulan bagi Maroko namun masih belum menemukan sasaran. Brazil merespon melalui serangan yang dibangun Vinicius Junior, namun aksinya masih bisa dimendung barisan pertahanan rapi dari Maroko. Buntuan kemudian berhasil dipecahkan oleh pemain Maroko pada menit ke-21. Melalui skema penyerangan yang apik, Maroko berhasil memimpin lewat gol Ismail Saibari. Merespon ketertinggalan, anak asuh Carlo Ancelotti langsung merespon dengan menggempur pertahanan Maroko. Hasilnya, mereka berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-32 melalui aksi Vinicius Junior, skor 1-1 menutup babak pertama. Di babak kedua, Brazil terus menguasai pertandingan dengan terus menekan pertahanan Maroko. Namun pertahanan kiper Maroko, Bono, tidak berhasil ditembus oleh barisan penyerang Brazil. Skor akhir 1-1 menyudahi pertandingan. Dalam statistik pertandingan, Brazil unggul dalam penguasaan bola dengan 52% dan sukses melesatkan 8 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Maroko berhasil melesatkan 13 tembakan dengan 3 tembakan mengarah ke gawang. Dengan hasil ini, Maroko sementara memuncaki klasemen grup C, sementara dengan raihan 1 poin. Sementara Brazil di bawahnya dengan koleksi juga 1 poin. Di grup C lainnya akan mempertandingkan Haiti melawan Skotlandia. Pada pertandingan selanjutnya, Brazil akan bertemu Haiti dan Maroko akan melawan Skotlandia. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Timnas Qatar berhasil menghindari kekalahan saat menghadapi Swiss pada pertandingan pertama Grup B Piala Dunia 2026 pada 14 Juni 2026 waktu setempat. Laga yang berlangsung sengit itu berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah kedua tim saling berjuang hingga menit terakhir. Keunggulan Swiss tercipta pada menit 17 melalui eksekusi penalti Brele Mbolo. Hadiah tendangan dari titik putih diberikan setelah pelanggaran yang terjadi di area terlarang Qatar. Meski Swiss tetap berusaha mempertahankan keunggulan, Qatar tidak berhenti memberikan tekanan. Beberapa peluang berhasil diciptakan untuk mencari gol penyeimbang sebelum waktu pertandingan berakhir. Gol yang dinantikan akhirnya hadir pada masa tambahan waktu melalui sundulan Boulem Kouki. Pemain bertahan tersebut memanfaatkan umpan dari sisi lapangan dan sukses mengubah kedudukan menjadi 1-1.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan, saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Mendengar Piala Dunia FIFA 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru yang bertujuan meningkatkan disiplin dan mempercepat jalannya pertandingan. Salah satunya hanya kapten tim yang diperbolehkan mendekati wasit untuk meminta penjelasan. Pemain lain yang ikut memprotes dapat langsung diganjar kartu kuning. Penggunaan VAR juga diperluas termasuk untuk mengevaluasi kesalahan identitas pemain dan keputusan tendangan sudut. Selain itu, pemain yang mendapat perawatan wajib keluar sementara, serta ada batas waktu dalam lemparan ke dalam tendangan gawang hingga proses pergantian pemain. Regulasi ini diharapkan membuat pertandingan lebih tertib, adil, dan tetap menarik untuk disaksikan. Informasi lengkap bisa Anda cek di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota

0: besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Saya Dr. Saad Marwituwa Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan. Hey, bersiaplah, siapkan
1: pasang telinga, dengarkan. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

0: Piala Dunia 2026, 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya, kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
0: Sementara itu, salah satu fans tim oranye Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat Kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah oranye partai final nanti.
0: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion AT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya dan Nuyuk Yarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Harga bawang merah di pasar rakyat Inpres Bintuhan masih terpantau tinggi dalam 2 pekan terakhir, yakni mencapai Rp60.000 per kilogram. Pedagang menyebutkan tingginya harga disebabkan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil di Pulau Jawa. Sementara itu, harga bawang putih masih stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram. Meskipun harga bawang merah mahal, daya beli masyarakat tetap ada meskipun sebagian memilih membeli dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghemat pengeluaran. Bawang masih menjadi kebutuhan pokok dapur yang memang sulit untuk digantikan dalam aktivitas memasak sehari-hari, baik itu untuk menyambal, numis, dan masakan lainnya. Informasi lengkap bisa Anda cek untuk harga bahan baku lainnya di portal kami rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detik jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Uswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semangko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Salam olahraga.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinade. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya."

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi nggak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah yuk kita ke rest area.

Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947, menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya, yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.

0: gak bisa ya? Ih, gak bisa nih, gimana dong?
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut aja.
0: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali, udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala gak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

Siapa nih yang sering melakukan transaksi di platform digital? Yakin platformnya udah daftar PSE? Pemerintah telah membuat sistem bernama PSE Lingkup Private yang dibuat untuk masyarakat, badan usaha, individu yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi dan keperluan lainnya. PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Jadi, masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Siapa ya yang harus melakukan pendaftaran PSE lingkup private? Marketplace, payment gateway, fintech, layanan on demand berbayar, media sosial, search engine, dan lainnya. Udah kenal kan sama PSE yang bantu kita nggak kejebak sama platform ilegal?

Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Muhlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: aduh sakit banget, aduh ya ampun, aduh sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

Pohon Hayat resmi diperkenalkan sebagai logo Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna dibalik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

Bagian depan mata uang rupiah selalu dihiasi dengan gambar pahlawan nasional Republik Indonesia, baik kertas maupun logam. Tapi kenapa ya wajah pahlawan selalu ada dalam mata uang rupiah? Ternyata tokoh yang gambarnya akan dicantumkan dalam mata uang rupiah ditetapkan atas keputusan presiden. Syarat penggunaan gambar pahlawan dalam rupiah tidak boleh tokoh yang masih hidup dan memperoleh izin dari ahli waris. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, dalam setiap pecahan rupiah mengandung makna dan narasi kebangsaan. Bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan nasional Indonesia, diharapkan menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, perjuangan, serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gambar pahlawan ini juga mengingatkan bahwa untuk meraih tujuan membutuhkan perjuangan yang baik, bukan bertindak curang seperti korupsi.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya, agar anak-anak menikmati dunianya.
3: Bengkulu sore ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu? Lebong Tandai, desa kecil di Bengkulu, pernah menjadi rebutan banyak negara seperti Portugis, Inggris, Belanda, Tiongkok, dan Jepang pada masa pra-kemerdekaan. Nama Lebong Tandai diambil dari kata lobang yang ditandai atau bekas penambangan emas. Sebutan Batavia kecil pun sudah tenar sejak masa kolonial Belanda. Konon, emas di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai yang merupakan pemberian pengusaha asal Aceh bernama Tengku Markam. Eksplorasi penambangan emas dimulai oleh perusahaan milik Belanda pada 1896. Pada tahun 1901, perusahaan Belanda lainnya juga berhasil mengolah tambang di Lebong Tandai. Dua perusahaan itu mampu memenuhi 72% ketersediaan emas untuk kerajaan Belanda. Pada tahun 1939, produksi logam emas total tercatat sebesar 2,5 ton yang setengahnya berasal dari Lebong Tandai. Pembukaan tambang emas mampu menyulap Lebong Tandai menjadi kota mewah. Pada zaman itu, dibangun berbagai fasilitas seperti kamar bola atau tempat bermain biliar, lapangan basket, lapangan tenis, bangunan rumah sakit, helipad, hingga bioskop. Kini, bekas bangunan perusahaan Belanda itu masih bisa dijumpai. Sejak kepergian Belanda pada tahun 1940-an, ceruk emas di Lebong Tandai semakin sulit dikais. Pada tahun 1980, tambang itu dikelola oleh perusahaan milik Australia. Namun pada tahun 1994, perusahaan itu bangkrut dan akhirnya tambang dikelola secara tradisional oleh warga Lebong Tandai.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim pembina Samsat Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sekaligus membahas strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat kantor Jasara Harja Bengkulu pada Kamis kemarin. Dalam rapat tersebut, tim pembina Samsat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini masih berlangsung dan dijadwalkan berakhir pada Agustus 2026. Selain membahas evaluasi program, rapat juga menghasilkan sejumlah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kolaboratif oleh tim pembina Samsat dan stakeholder lainnya. Sementara itu, tim pembina Samsat juga berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan dan memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan maupun komunitas masyarakat. Melalui rapat ini, tim pembina Samsat Provinsi Bengkulu berharap program pemutihan yang sedang berjalan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat serta mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: paket terus.
1: Iya dong. Tolong buang bungkus paketnya ya.
0: Eh, bungkus paketnya jangan langsung dibuang.
1: Loh, kenapa? Aku kan butuh isinya, bukan bungkusnya.
0: Ini nih, tahu nggak, di bungkus paket yang kamu terima, itu kan ada nomor teleponmu, ada alamat, ada data pribadi. Nanti kalau disalahgunakan orang gimana?
1: Hah? Iya ya? Terus gimana?
0: Ya sebelum dibuang, kamu coret dulu atau nggak kamu gunting tuh kecil-kecil alamat yang ada di nomor resimu, supaya datamu aman, nggak disalahgunain orang. Baru deh habis itu buang ke tempat sampah.
2: Hindari penyalahgunaan data pribadi.
3: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

Di lagu penutup bersama saya Agnes di Bengkulu sore ini nanti akan dilanjutkan kembali bersama rekan Haryansah sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk selalu kita ramaikan Piala Dunia 2026. Siapa tahu nanti pendukung Anda bisa memegang trofi tahun ini. Saya Agnes pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi ditemani oleh saya Haryansyah di Bengkulu malam ini hingga pukul 24 nanti. Dan nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Dan tetaplah di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kita update dulu hasil pertandingan untuk babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026 hari ini. Di hari Minggu yang sudah tanding tadi di grup B, Qatar dan juga versus Swiss itu dengan hasil imbang 1-1. Dan grup C, Brazil melawan Maroko dengan hasil imbang juga, satu sama. Dan grup C, Haiti melawan Skotlandia dengan skor 0-1 dimenangkan oleh Skotlandia. Dan di grup D, untuk Australia versus Turki dimenangkan oleh Turki dengan 2-0. Dan untuk pertandingan hari ini, nanti dini hari, nanti ya jangan Anda lewatkan, kita bisa ikuti dengar bareng untuk pertandingan di grup E. Untuk fase grup ini, Jerman versus Curaçao dengan pertandingan yang akan berlangsung pada pukul 00 dini hari dari Stadion Houston. Dan juga dilanjutkan pertandingan berikutnya pukul 3 dini hari, Belanda versus Jepang dari grup F dari Stadion Dallas yang akan disiarkan langsung di Pro 3 dan RRI Pro 1 berjaringan se-Indonesia.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra ABCK Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati, wali kota tidak.

0: Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Stoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Stoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Mikat di Tanah Suci Arab Saudi mengharap bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Pasalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Saat itu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudara Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul 300, terus kami disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Saraswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1, kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto Banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa tampil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jam terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI karena sekali masalah fisika menjadi menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Tentunya kita tidak melupakan kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depannya. Dan kami selalu evaluasi untuk depannya.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

Saudara-saudariku, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Mungkin di beranda rumah, mungkin di dalam kendaraan yang bergerak, atau mungkin. Dan saya ingin menyapa Anda yang ini dengan sangat lembut. Anda sedang benar-benar sendirian, dengan banyak hal di dalam hati, yang belum sempat Anda ceritakan kepada siapapun. Salam damai, saudara-saudariku yang terkasih. Saya Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hadir hari ini bukan hanya sekedar sebagai penyiar, tetapi sebagai sesama manusia yang percaya bahwa setiap pagi, setiap hari menyimpan kemungkinan yang belum pernah ada sebelumnya. Hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Dan saya ingin kita berhenti sejenak pada satu gambaran yang sangat manusiawi. Sebelum Roh Kudus turun, para murid berkumpul di sebuah ruangan yang terkunci dari dalam oleh mereka sendiri karena takut. Takut dunia di luar. Takut melangkah setelah kehilangan. Dan ke dalam ruangan yang terkunci itulah Roh Kudus datang seperti angin yang tidak bisa dihentikan oleh tembok manapun. Saya ingin bertanya kepada Anda hari ini, saudara-saudariku. Adakah ruangan di dalam hati Anda yang sudah lama terkunci? Bukan oleh orang lain, tetapi oleh Anda sendiri. Karena luka, karena kecewa, karena sudah terlalu sering mencoba, dan terlalu sering gagal. Jika ya, maka siaran ini adalah untuk Anda. Hari ini kita merenungkan bagaimana nafas ilahi bisa masuk bahkan ke dalam hati yang paling rapat terkunci.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mempersiapkan bejana hati kita. Bukan bejana yang bersih dan sempurna, tetapi bejana yang jujur apa adanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Sang Nafas Kehidupan, hadirlah di sini di ruang dengar kami dan di dalam hati kami, yang mungkin hari ini lebih banyak menyimpan pertanyaan daripada jawaban. Embuskanlah kesegaran-Mu, agar kekakuan hati kami luruh dan kegelapan yang sudah lama berdiam berganti dengan cahaya yang tidak mudah dipadamkan. Jadikanlah kami pendengar yang setia, yang hatinya benar-benar hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita resapi sabda Tuhan. Mari kita baca dan kita dengarkan Injil Yohanes, bab 15, ayat 26 dan 27, dilanjutkan bab 16, ayat 12 sampai dengan 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada-Ku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita hidup di zaman yang belum pernah ada sebelumnya. Bukan karena paling kejam, tetapi karena paling bising. Setiap detik jutaan suara bersaing memperebutkan perhatian kita. Berita, iklan, opini, kemarahan, ketakutan, dan suara-suara perbandingan yang tidak ada habisnya. Semua masuk melalui layar kecil yang kita genggam hampir 24 jam sehari. Di tengah kebisingan itu ada satu pertanyaan yang paling mendasar, namun paling jarang kita tanyakan kepada diri sendiri. Suara manakah yang sesungguhnya sedang aku ikuti? Bukan suara yang paling keras, bukan yang paling viral, tapi suara mana yang sedang membentuk cara kita berpikir, menilai sesama, dan mengambil keputusan setiap hari. Yesus menjanjikan seorang penghibur dalam bahasa Yunani aslinya, Parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk berdiri di sisi kita. Bukan di atas kita untuk menghakimi, bukan jauh di depan untuk menyuruh mengejar, tetapi tepat di samping kita, dalam kebingungan kita, dalam kelelahan kita. Dan roh ini disebut roh kebenaran. Bukan kebenaran yang abstrak dan dingin, melainkan sebuah gerakan batin. Di zaman kita, kebenaran mengalami apa yang disebut oleh para filsuf sebagai krisis epistemik. Di mana di media sosial kebenaran ditentukan oleh jumlah like. Di arena politik oleh siapa yang paling keras bersuara. Yesus tidak menawarkan ideologi baru untuk merespon krisis itu. Ia menawarkan sebuah kehadiran batin. Roh yang kata Yesus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kata memimpin dalam bahasa Yunani, hodegese, yang berarti berjalan bersama di jalan. Ia tidak mengisi kepala kita secara instan. Ia berjalan bersama kita di setiap persimpangan kehidupan yang nyata. Ada ayat dalam bacaan kita hari ini yang mudah terlewatkan. Apakah itu? Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini bukan penghinaan. Ini adalah kasih yang paling jujur. Yesus tahu bahwa kapasitas manusia untuk menangkap kebenaran tidak bisa dipaksakan. Ia berkembang melalui waktu, pengalaman dan penderitaan yang diolah dengan sabar. Ini adalah kritik langsung kepada budaya kita yang serba instan, yang merasa bahwa jika sesuatu tidak bisa dijelaskan dalam 3 menit, ya tidak relevan. Padahal, kebijaksanaan sejati tidak datang dari scrolling tanpa akhir. Ia datang dari pertanyaan yang dibiarkan mengendap tinggal cukup lama, sehingga jawabannya bisa muncul dari kedalaman. Pentakosta adalah jawaban langit atas tragedi Babel. Di Babel manusia membangun menara bukan untuk bersatu dengan Tuhan, tetapi untuk menjadi setara dengannya.
Kesombongan itulah yang memecah bahasa mereka. Bukan karena kekurangan teknologi, tapi karena kelebihan ego. Di Pentakosta yang sebaliknya terjadi. Orang-orang dari berbagai bangsa dan bahasa saling memahami. Bukan karena berbicara dalam satu bahasa yang sama, tapi karena ada yang lebih dalam dari bahasa yang menyatukan mereka. Apakah itu kasih yang tulen, kasih yang sejati, dan keberanian untuk hadir sepenuhnya bagi sesama? Saudara-saudariku, ini sangat relevan hari ini. Kita hidup di dunia yang secara teknologi paling terhubung, namun secara batin paling tercerai-berai. Pentakosta mengajarkan bahwa persatuan sejati bukan produk teknologi. Ia adalah buah dari kerendahan hati. Kesediaan untuk mendengar lebih banyak daripada berbicara dan mencari titik temu, alih-alih memperbesar perbedaan

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, mari kita daratkan permenungan kita ini sepenuhnya ke kehidupan nyata, ke rumah kita, ke kantor kita, ke kolom komentar yang kadang jari kita sudah bergerak lebih cepat dari pikiran kita. Pertama, berpikirlah sebelum bereaksi. Salah satu dampak paling diam-diam namun paling merusak dari era informasi ini adalah berpikir reaktif. Kita menerima informasi dan sebelum sempat memverifikasi, kita sudah meneruskan, sudah berkomentar, sudah marah atau takut. Roh kebenaran tidak bekerja dalam kondisi panik. Ia bekerja dalam ketenangan yang aktif. Ketenangan bukan karena mengabaikan realita, tapi karena mampu hadir di tengah realita, tanpa langsung ditelan olehnya. Apa tindakan konkretnya? Setiap kali menerima informasi yang mengundang emosi, berhentilah sejenak dan tanyakan tiga hal ini. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah kata-kataku akan membangun atau merusak? Tiga pertanyaan itu lebih bernilai dari ribuan komentar yang ditulis dalam keadaan marah. Yang kedua, bersaksilah melalui kualitas kehadiran, bukan volume suara. Bersaksi bukan berarti berteriak di jalanan atau memenangkan debat di meja makan. Bersaksi dalam pengertian Injil adalah sesuatu yang lebih sunyi dan lebih kuat. Kita bersaksi. Setiap kali memilih jujur ketika berbohong lebih menguntungkan. Setiap kali memilih memaafkan ketika dendam terasa lebih aman. Setiap kali duduk di samping seseorang yang menderita dan memilih untuk tidak pergi. Filsuf Prancis Simone Weil pernah menulis, memberi perhatian kepada seseorang berarti berkata kepadanya dengan segenap dirimu. Kamu ada, kamu nyata, kamu penting. Itulah kesaksian yang paling dibutuhkan dunia hari ini. Bukan ceramah, tetapi kehadiran yang penuh dan tulus. Yang ketiga adalah rawatlah kejujuran di ruang-ruang yang tidak ada yang melihat. Integritas diuji bukan hanya dalam momen-momen besar, tapi dalam keputusan-keputusan kecil yang tidak ada saksinya. Apakah kita melaporkan jam kerja dengan jujur ketika tidak ada yang mengawasi? Apakah kita menjaga kata-kata tentang seseorang bahkan ketika ia tidak ada di ruangan? Apakah kita mengakui kesalahan kepada anak kita ketika kita salah, padahal lebih mudah untuk diam? Roh kebenaran tinggal dan bekerja di dalam ruang-ruang kecil yang tidak terlihat itu. Dan setiap kali kita memilih benar di sana, kita sedang melatih jiwa kita untuk mampu memilih benar di ruang-ruang yang lebih besar. Integritas bukan sebuah keputusan tunggal. Ia adalah sebuah kebiasaan. Yang keempat, saudara-saudariku, adalah jaga kemanusiaan kita di tengah arus dehumanisasi.
Ada satu hal yang mengkhawatirkan dari cara kita berinteraksi hari ini. Kita semakin mudah melupakan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap nama pengguna, ada manusia nyata yang bisa terluka, yang punya keluarga, yang mungkin sedang bergumul dengan sesuatu yang tidak kita ketahui. Dehumanisasi memandang orang lain bukan sebagai manusia utuh, tapi sebagai label atau musuh. Terjadi bukan hanya di medan perang, ia terjadi di kolom komentar, di grup WA keluarga. Pentakosta menjawab ini secara radikal. Roh Kudus turun kepada semua orang yang hadir tanpa terkecuali. Setiap manusia membawa roh ilahi di dalam dirinya. Setiap manusia berhak atas martabat, termasuk yang berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda latar belakang. Mereka semua adalah saudara yang dibentuk dari nafas yang sama. Saudara-saudariku, marilah kita bawa semua yang kita renungkan ini ke hadapan Tuhan dalam doa yang jujur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, datanglah. Bukan kepada kami yang sempurna, tapi kepada kami yang rindu, yang hari ini memilih membuka sedikit lebih lebar pintu hati yang selama ini terkunci. Berikanlah kami keberanian untuk berpihak pada kebenaran, bahkan ketika ia tidak populer dan menyebabkan kami kehilangan sesuatu. Dan berikanlah kami ketulusan untuk mengasihi, bukan mengasihi yang mudah dan nyaman, tapi yang nyata dan menuntut pengorbanan. Berkatilah Indonesia kami dengan segala kerumitan dan keindahannya. Jadikanlah kami jembatan, bukan tembok. Tuntunlah kami menjadi saksi kebenaran yang hidup di rumah kami, di tempat kerja kami, dan bahkan di dalam kolom komentar yang kecil sekalipun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu gambaran yang semoga masih terasa bahkan setelah siaran ini selesai. Bayangkan sebuah lilin kecil. Ia tidak pernah berdebat dengan kegelapan. Ia tidak pernah berteriak, "Aku lebih kuat darimu." Ia hanya menyala. Dan karena ia menyala, kegelapan tidak bisa tidak menyingkir. Itulah panggilan kita hari ini, saudara-saudariku. Bukan menjadi matahari yang menyinari seluruh dunia sekaligus, tetapi menjadi lilin yang konsisten menyala di satu sudut ruangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sudut itu mungkin adalah dapur tempat Anda setiap pagi menyiapkan makanan dengan kasih yang tidak pernah diberitakan kepada siapapun. Mungkin adalah meja kerja tempat Anda memilih bekerja jujur di tengah sistem yang tidak selalu jujur. Mungkin adalah pembaringan seseorang yang sakit. Tempat Anda duduk dan memilih untuk tidak pergi ketika semua orang lain sudah pulang. Jangan remehkan sudut itu. Jangan remehkan nyala lilin Anda, karena dunia tidak diselamatkan oleh sedikit orang yang melakukan hal-hal luar biasa, tetapi oleh banyak orang yang melakukan hal-hal biasa dengan kasih yang luar biasa. Saya, Petrus Suprapto, berpamitan dengan rasa syukur.
karena boleh menemani hari Anda pada hari ini. Selamat Hari Raya Pentakosta. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam damai.

0: Pada tahun 1991, lahirlah seorang anak di tengah perkampungan yang tumbuh menjadi anak yang hebat, pekerja keras, dan penuh dengan rasa penasaran.
1: Ini ibu, aku dapat 3.000 hari ini.
2: Jadi kamu jual berapa nak?
1: Hari ini aku jual 20 gelas es ibu.
2: Berarti dapat 10.000 ya? Tumben gajinya banyak. Biasanya kan kalau 10.000 gajinya 2.000 rupiah.
1: Ibu Lestari lagi baik ibu, makanya gajinya lebih.
2: Oh ya ampun.
1: Ibu, bentar sore aku mau pergi nyari kaleng bekas di sungai sama teman-teman. Boleh gak?
2: Boleh, tapi ingat ya, kamu harus menghindari pohon besar di seberang sungai dekat kebunnya Pak Zulman. Kalau sudah sampai dekat situ, keluar dari sungai. Kamu sisiri seberangnya saja, ya?
1: Siap, Ibu.
2: Ya sudah, ganti baju dulu sana. Peralatan sekolahnya dirapikan ya.

0: Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang, Nak? Kok lama?
0: Uti tadi kelelep, Ibu. Dia mau nyebrang sungai ke pohon besar itu.
1: Buat apa?
0: Katanya mau ngumpulin buahnya. Soalnya kalau dibelah, di dalamnya ada kacang, Ibu. Namanya buah ketapang.
1: Itu bukan kacang, Nak. Itu bijinya. Jadi, Uti bagaimana?
0: Ditolong Kak Arwin, Ibu. Untung kita perginya sama Kak Arwin.
1: Ibu kan sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu, Nak.
0: Uti sih nakal, Bu. Ami juga sudah kasih tahu kok.
1: Kamu harus hati-hati ya, Nak. Meskipun sungainya tidak terlalu dalam, tapi kamu masih terlalu kecil untuk nyebrang sungai sendiri.
0: Iya, Ibu.
1: Ya sudah, Ibu minta tolong belikan minyak tanah dulu di warung ujung sana. Sudah mau maghrib, pelita kita minyaknya habis. Kalau sudah kembali, kamu langsung mandi ya, cuci pakaianmu.

0: Masya Allah, pintarnya Ami ngajinya. Ayo, sini makan dulu.
1: Wah, ada Tudeh. Ibu tadi cari Tudeh ya?
0: Iya, Ami berangkat sekolah tadi pagi. Ibu juga langsung pergi cari kerang Tudeh-nya.
1: Enak Ibu.
0: Alhamdulillah.
1: Bu, Ibu, besok kan libur. Ami mau ikut teman-teman nyari biji jambu monyet di hutan, Ibu.
0: Kamu mau ikut lagi?
1: Iya, Bu. Boleh ya, Bu?
0: Boleh. Asal kamu hati-hati ya. Di sebelah utara hutan ada pohon beringin besar. Ingat kata Ibu, kamu jangan dekat-dekat sama pohon itu.
1: Kenapa sih, Bu? Gak boleh dekat-dekat sama pohon besar?
0: Ibu kan sudah bilang, pohon besar itu ada penunggunya. Nanti dia marah kalau kamu ganggu mereka.
1: Oh, gitu ya, Bu. Ibu, ada uangku 2.000, Bu. Nih, buat Ibu.
0: Sudah dijual kaleng-kalengnya. Kamu dapat 4 kilo. Kok banyak ya?
1: Kan yang buang kaleng di sungai banyak, Bu. Jadi dapatnya banyak juga. Orang beli kaleng susu di mana sih, Bu? Kok ada di sungai?
0: Kalau mau beli susu harus ke kota, Nak. Sewa kendaraan ke sana. Butuh banyak uang untuk bisa bawa pulang 1 kaleng susu.
1: Berarti uangnya banyak dong, Bu. Bisa pulang pergi bawa susu kaleng.
0: Kan mereka punya kebun coklat, makanya uangnya banyak. Sayangnya uang banyak jadi banyak buang sampah ke sungai.
1: Jadi gak usah punya uang banyak ya, Bu?
0: Boleh, harus malah. Supaya Ami juga bisa beli susu kaleng nanti. Tapi ingat, kalau banyak uang harus lebih banyak memperhatikan alam juga. Jangan malah jadi mengotori sungai dengan kaleng susu.
1: Terus kaleng susunya dibuang kemana dong, Bu?
0: Kan ada yang beli kaleng bekas. Dikasih aja ke Ami kalengnya. Biar Ami tidak susah-susah lagi cari kaleng susu ke sungai.
1: Oh iya.
0: Ayo makan dulu. Mau ikut teman cari jambu monyet kan?

0: Ya Allah, kemana anak ini? Sudah 2 jam hujan, dia belum datang juga.
1: Ibu, ibu.
0: Ya Allah nak, kenapa kamu lama pulangnya?
1: Ibu, Uti tadi pingsan bu, jadi kita lama tunggu Uti. Uti kesandung waktu lari, kepalanya terbentur di batu, kepalanya berdarah. Terus pingsan deh bu, kakak Wati turun ke kampung, kasih tahu bapaknya Uti. Jadi bapaknya Uti masuk ke hutan jemput Uti.
0: Kalian ngapain lari-lari di hutan nak?
1: Kan Uti bu, katanya ada pohon jambu monyet dekat beringin besar itu. Uti ngajak kami ke sana, tapi Uti penasaran bu. Katanya mau lihat burung-burung yang ada di pohon beringin itu. Pas kami mendekat, tiba-tiba ada suara. Begitu, Bu. Kami takut. Terus kami lari menjauh. Tapi saking ketakutan, Uti larinya terlalu kencang. Sampai kesandung batu, Bu. Terus pingsan deh.
0: Ya Allah, nak. Kan ibu sudah bilang, jangan dekat-dekat sama pohon besar itu.
1: Uti sih, Bu. Gak mau dibilangin. Ami dingin sekali, Bu.
0: Ibu lapisin sarung kamu ya, nak.
1: Ibu, Ami mau dibalur minyak kayu putih.
0: Iya, ibu carikan dulu di lemari ya, nak.
2: Ya Allah, anakku. Kamu begitu keras bekerja. Padahal, ibu masih sanggup mencari uang sendiri untuk memberikan kamu makan dan menyekolahkan kamu, nak.

0: Pagi, Bu Rahma.
1: Pagi, Pak.
0: Saya mau pinjam capingnya dong, Bu.
1: Caping? Saraung, Pak.
0: Orang kota kan sebutnya caping.
1: Iya, tapi kita orang Mamuju sebutnya saraung, Pak.
0: Ya, yang mana-mana aja lah, Bu.
1: Maaf, tapi Bapak orang mana ya? Bukan orang kampung sini, kan?
0: Bukan, Bu. Saya dari kota. Gantiin Pak Udin ambil kayu di hutan. Soalnya Pak Udin sakit. Katanya pinjam capingnya di Bu Rahma.
1: Mau nebang pohon lagi ya, Pak?
0: Kok lagi sih? Kan saya baru pertama kali kesini, Bu.
1: Tapi Bapak sudah biasa nebang pohon di tempat lain, kan? Hati-hati loh, Pak, nebang pohon di hutan sini.
0: Kenapa, Bu?
1: Bapak nggak lihat tuh Pak Udin muntah darah sampai sakit begitu. Itu gara-gara nebang pohon besar di hutan sini, Pak.
0: Kok bisa, Bu?
1: Pohon-pohon besar di hutan sini banyak penunggunya, Pak. Bapak mau? Pas di tengah hutan, tiba-tiba gelap, terus ada yang cekek Bapak. Bapak kehabisan nafas, nggak bisa minta tolong? Gimana?
0: Seram begitu, Bu.
1: Pulang-pulang Bapak bisa muntah darah loh, kayak Pak Udin.
0: Nggak jadi ah. Saya pulang aja, Bu.
1: Pulang aja sana, Pak. Pulang-pulang. Daripada Bapak kena penyakit.
2: Hari-hari terus berlalu. Rahmi kini telah beranjak dewasa dan segera memasuki sebuah perguruan tinggi untuk menempuh masa-masa kuliahnya dengan fokus ilmu yang mempelajari tentang kehutanan. Hingga pada suatu hari, terdengar kabar mengejutkan dari seberang wilayah. Banjir bandang melanda, puluhan orang dinyatakan hilang. Ratusan orang kehilangan nyawa, rumah-rumah tertimbun, dan sebagian besar masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Bencana melanda dari seberang kampung hingga menyentuh wilayah perkotaan, menyebabkan ekonomi lumpuh total dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terelakkan.
3: Aku gak nyangka, ternyata di seberang sana kondisi hutan separah ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hutan hidup berdampingan dengan kita sejak dahulu kala? Kenapa perambahan hutan separah ini?
4: Manusia dan zaman ini sudah semakin canggih, nak. Sayangnya, kecerdasan emosional dan spiritualnya malah menurun. Orang-orang tidak lagi memikirkan kepentingan bersama, tapi lebih sibuk dengan kepentingan pribadi.
3: Bu, manusia sekarang tidak ada lagi rasa takutnya terhadap wilayah hutan.
4: Anakku, kamu tahu, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hutan, kecuali ketidaksengajaan bersinggungan dengan hewan buas.
3: Aku ingat, di waktu dulu ibu melarangku dekat-dekat dengan pohon besar di tengah hutan. Sekarang pohon-pohon itu masih tumbuh subur dan semakin kokoh karena ketakutan untuk menjamahnya.
4: Rahmi, kamu sudah dewasa, nak. Sekarang kamu tahu kan, kenapa mitos-mitos itu begitu ketat mengawasi tindakan-tindakan yang kita lakukan dulu. Ibu dulu sebenarnya melarangmu mendekat ke pohon besar di seberang sungai karena usiamu masih kecil dan tidak akan mampu menyeberang tanpa perahu. Dengan itu juga, pohon ketapang itu masih terjaga hingga puluhan tahun. Pohon ketapang penggantinya sempat tumbuh sebelum akhirnya pohon ketapang tua itu roboh karena telah rapuh. Suara seram yang kamu dengar di balik pohon beringin besar di tengah hutan sebenarnya bukanlah hantu, tapi suara hewan-hewan yang mendiami pohon itu. Mungkin itu suara monyet atau kera hutan. Pohon beringin besar itu tempat berbagai jenis burung hinggap hingga menjadi rumah bagi hewan-hewan lainnya. Pak Udin, yang ibu sebut muntah darah karena menebang pohon sembarangan, sebenarnya ia sakit bukan karena diganggu makhluk halus, penunggu hutan, tapi karena kesalahannya sendiri. Dia terlalu besar mengeluarkan tenaga untuk memikul kayu-kayu besar yang ia tebang. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan banyak uang dengan menjual kayu-kayu itu kepada perusahaan-perusahaan di tengah kota. Ia juga jadi lalai menjaga dirinya. Karena telah mendapatkan banyak uang, ia menggunakan kesempatan itu untuk berpesta minuman keras hampir setiap malam. Itulah yang menyebabkan organ-organ di dalam tubuhnya rusak sebelum ia sempat sadar untuk mengobatinya dengan obat-obatan medis.
3: Jadi sebenarnya, kenapa ibu menakut-nakuti orang-orang yang berencana melakukan penebangan liar di dalam hutan, Bu?
4: Anakku, manusia tempo dulu dianggap sebagai manusia yang tertinggal dan kuno, padahal jauh sebelum manusia menyentuh zaman modern yang dianggap serba maju. Orang-orang dulu telah memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan emosionalnya terjaga, sehingga hubungannya dengan alam dan semesta lebih kuat. Mereka tahu, anakku, bahwa tidak cukup dengan membeberkan kebenaran untuk menyadarkan orang bodoh agar tidak melakukan tindakan lalai menggunduli hutan karena keserakahan. Maka dibuatlah sebuah sugesti yang lebih diterima kalangan ini. Sugesti yang menyatakan bahwa hutan itu angker dan menyeramkan. Yang sebenarnya tujuannya adalah agar orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tidak akan berani menyentuh hutan. Untuk membuat sugesti ini menyeluruh, kami juga terpaksa menanamkan sugesti kepada anak-anak dengan harapan memperkuat sugesti terhadap orang-orang dewasa di sekitar. Dengan begitu, ekosistem hutan akan tetap terjaga dan dampak positif terhadap manusia akan tetap dirasakan. Oksigen masih membuat kita bernapas dengan lega. Sumber-sumber air yang kita minum masih bersih dan tidak menimbulkan penyakit. Terutama kampung kita terhindar dari bencana longsor dan banjir karena akar-akar pohon besar di hutan kita masih terjaga.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Terima kasih untuk selalu setia bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Malam ini Anda ditemani oleh saya Haryansyah untuk Bengkulu malam ini. Tadi memang sempat juga diguyur hujan ya untuk kota Bengkulu dan sekitarnya. Setidaknya ini bisa menyejukkan untuk cuaca yang lumayan panas untuk beberapa hari ini. Dan tadi juga sudah kami hadirkan mini drama radio, dan kebersamaan ini akan terus lanjut dengan musik informasi yang nanti juga pada pukul 21 kami akan ajak Anda untuk kita flashback ke ruang rindu di edisi malam ini 14 Juni 2026, tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM di RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak.
1: Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
2: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Pendengar, jelang laga Belanda menghadapi Jepang untuk pertandingan grup F pukul 3 dini hari nanti. Dan ini diprediksi akan jadi salah satu pertandingan yang menarik di fase grup ini. Grup F dinilai sebagai grup yang kompetitif dan juga sulit diprediksi. Dan Belanda juga diunggulkan lebih ya dibanding Jepang. Tapi Jepang juga jangan dianggap remeh, punya rekam jejak yang tak kalah mengejutkan. Belanda bertekad mengawali turnamen dengan hasil positif di Texas. Skuad asuhan dari Ronald Koeman ini membawa bekal kualitas juga kedalaman yang menjadi modal utama. Dan kekuatan terbesar dari Belanda pada lini belakang, juga lini tengah mereka, namun juga konsistensi sektor penyerangan masih menjadi perhatian jelang laga pembuka nanti. Di sisi lain, untuk tim Jepang juga datang dengan status kuda hitam, tim samurai biru, menunjukkan performa impresif dalam beberapa bulan terakhir, dan sejak Oktober lalu, Jepang tercatat mampu mengalahkan Inggris dan Brazil. Skuad Jepang dipenuhi dengan pemain kreatif yang bisa menghadirkan ancaman kapan saja. Dan pertandingan diperkirakan berlangsung sengit dengan peluang terbuka untuk kedua tim. Dan hasil imbang juga bukan kemungkinan yang bisa dikesampingkan. Dan kedua negara ini terakhir bertemu ya di laga persahabatan tahun 2013. Pertandingan ini berakhir imbang dan hasil serupa bisa kembali terjadi. Dan nanti kan kita akan dengar bareng untuk pertandingan Jepang melawan Belanda di fase grup F pada pukul 3 dini hari nanti, yang juga disiarkan melalui Pro 3 RRI dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan juga Anda bisa saksikan tentunya di official untuk pertandingan Piala Dunia 2026 di TVRI, juga TVRI Sport.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Dengar dari rri.co.id, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti Science Tech mendorong untuk mahasiswa mengambil peran aktif dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan termasuk pengelolaan sampah dan juga transisi energi berkelanjutan. Dari Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendikti Science Tech, Fauzan Adziman mengatakan untuk persoalan sampah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan saja, tetapi juga menyangkut teknologi, ekonomi, tata kelola, dan juga perubahan perilaku masyarakat. Dan untuk itu, pengelolaan sampah ini memang merupakan persoalan yang melibatkan berbagai aspek. Dibutuhkan talenta yang mampu melihat persoalan ini secara menyeluruh dan juga menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Dan Kemendikti Science Tech ini telah mendukung berbagai riset terkait pengolahan sampah untuk menjadi energi sebagai bagian dari upaya mendorong inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu juga, perguruan tinggi juga dinilai memiliki peran strategis dalam melahirkan inovasi sekaligus juga membentuk sumber daya manusia yang mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan di lapangan. Dan keterlibatan mahasiswa juga didorong ya melalui program Aksara Mahasiswa atau Aksi Pembelajaran dan juga Pemberdayaan Masyarakat oleh mahasiswa. Melalui program ini, mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk memetakan persoalan, membangun kesadaran publik, serta mendorong praktik pengelolaan sampah yang lebih baik mulai dari tingkat rumah tangga. Dan untuk itu, memang mahasiswa tidak hanya belajar dari masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Pernah gak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Karena informasi dan inspirasi kami informasikan juga ya, untuk nanti dini hari kami akan ajak Anda untuk dengar bareng pertandingan untuk babak penyisihan grup, yaitu yang berikutnya adalah Jerman versus Curaçao pada pukul 00 dini hari untuk fase grup E dari Stadion Houston, dan juga pada pukul 3 dini hari lanjutannya adalah pertandingan antara Belanda versus Jepang di grup F dari Stadion Dallas yang akan disiarkan melalui Pro 3 dan juga RRI Pro 1 seluruh Indonesia, dan tentunya bisa Anda saksikan melalui TVRI dan juga channel TVRI Sport. Nanti pukul 21 kami akan ajak Anda untuk kita flashback lagi di Ruang Rindu malam ini, tetap di Pro 1 Bengkulu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

Halo, selamat malam pendengar. Sembari Anda juga menantikan waktu untuk pertandingan Piala Dunia babak penyisihan grup ya, nanti tengah malam, dan kita flashback dulu ya di lagu-lagu hits Indonesia era 90-an di Ruang Rindu malam ini. Dibuka oleh Singiku, Kebebasan. Dan Anda bersama saya, Haryansyah, di Ruang Rindu malam ini. Kita ada di paruh pertama dan akan terus lanjut hingga pukul 23 nanti. Dan juga berikutnya saya punya Andre Hanusa, Bidadari.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Dari Sweet Martabak. Ini ceritanya soal pager ya, nenek moyangnya handphone. Tapi jauh beda sih. Dia cuma kayak teks singkat aja masuk. Tapi kita harus menghubungi orang yang menghubungi kita itu pakai telepon lagi sih sebenarnya. Cuma ngingetin ini ada telepon atau ada pesan apa gitu. Oke, baiklah. Kita tinggalkan pager

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 들어, 그 길이, 오빠! 아니, 또 하나, 그로벅! 오빠! 오빠, 그로벅! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
1: 그찔라카안 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Taukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Mendengar ini dari album perdana band bersaudara Bragi di tahun 1997, judulnya Janji, sama dengan nama albumnya. Dan lagu berikut ini juga judulnya sama, Janji, tapi dari band yang berbeda, ada Gigi.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Sukses di album perdana mereka Potret di tahun 1995. Ini dari album kedua Potret 2 di tahun 1997 yang juga melahirkan hits Salah. Dan kalau yang satu ini juga hits banget ya, milik dari band asal Yogyakarta dari album perdana mereka, ada Silau 7 Kita.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Mereka hari ini lagu Bintang dari Duo Air. Jadi ini ya one hit wonder lah ya. Satu kali hits udah, itu enggak ada lagi ngilang. Karena ini juga mungkin proyek sampingannya dari Bang Bang, personelnya Pas Band bersama adiknya Sinta di Air ini. Alright. Dan kalau yang satu ini saya punya band dari cikabakal bandnya nanti sebelumnya di Romeo, kedepannya ya awalnya Baby Romeo, itu bandnya bersama teman-temannya di Bima lewat hitsnya Dua Hati dari tahun 1997.

0: Jangan,
1: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat malam pendengar, kita di Cek Fakta pukul 22 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya

0: Itu juga pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya. Dicek fakta, Pro 1.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kita ada di paruh kedua untuk Ruang Rindu malam ini, dibuka oleh Denada. Lewat sambutlah, dan berikutnya saya punya Iwa K. Ku ingin kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan.

sejarahnya FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

di tahun 1959 jelang 2000 ada Post Therapy sebelum mereka berganti nama menjadi Shifter. Untuk hitsnya Taman. Dan berikutnya kita ke band rock satu ini asal Jakarta, ada Tato, Satu Senyum Saja.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
4: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
3: Kalau barangnya udah sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
4: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Ini hits dari album ketiga Club Project tahun 1992, albumnya Pasir Putih, Tak Bisa Kelain Hati. Dan ini juga jadi hits besar, salah satu hits dari sekian banyak hits milik dari band Dewa 19, Aku Milikmu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Vokalis yang satu ini sekarang banyak menjajal acting di layar lebar. Nugi dari album triloginya Udara, Air, Bumi. Nah ini dari album Air ya, Burung Gereja. Dan berikutnya saya punya Java Jive tahun 1995, Permataku.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Saya Dr. Saad Marwitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu edisi malam ini untuk Indo Hits 90-an yang sudah saya hadirkan. Masih menyisakan satu pungkasan. Setelah tadi ada Romeo Bunga Terakhir, dan sebagai penutup untuk Ruang Rindu malam ini ada Indra Lesmana dan Gilang Ramadan. Selamat tinggal. Ruang Rindu besok hadir lagi mulai pukul 21. Dan tetap bersama kami di Persatu Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Pendengar Prasatu, karena informasi dan inspirasi, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu malam ini. Dan sebelum kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk juga jelang persiapan untuk laga Jerman versus Curaçao, Anda bisa mengikuti juga beragam prediksi dan juga komentar. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI dan untuk selanjutnya kebersamaan ini hingga nanti juga akan jelang nanti untuk laga di pukul 3 dini hari ada Belanda versus Jepang. Saya Hari Ansyah dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka, walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
3: Okay.
2: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
3: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan tim besar melawan tim kecil nih kalau kita lihat ya,
2: yes.
3: Bung Estu ya. Tapi gimana nih menurut Bung Estu, apakah Curaçao ini dengan kategori tim kecil nih yang baru masuk ke Piala Dunia ini, apakah punya kesempatan?
2: Ya, menurut saya sih semua tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim pilihan.
3: Okay.
2: Even misalnya menurut anda banyak pendapat bahwa Curaçao ini lolos karena faktor tuan rumah.
3: Takas,
2: okay. Ya.
3: Oke, jadi tertarik dan kegeret lah ya.
2: Iya, tapi kan apapun mereka berhasil melaju gitu loh, benar melaju. Dan kalau lihat dari pemain-pemain dari Curaçao sendiri adalah pemain-pemain yang di Eropa itu tier 1 gitu. Bahkan nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelas dan Belanda semua.
3: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini Curaçao ini kayak ada darah Belandanya nih.
2: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
3: Okay.
2: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
3: Oke.
2: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4% ya.
3: 4%.
2: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahi Chong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
3: Yeah.
2: Ya, sorry, di Sheffield United. Tahi Chong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
3: Okay.
2: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
3: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
2: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
3: Selalu menang ya, tidak pernah kalah.
2: Iya, dengan karakter bermain yang hampir ya karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya. Yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
3: Okay.
2: Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu, dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari kita melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada Kedira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di
3: Qatar
2: ya.
3: Iya.
2: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
3: Lalu

0: Ya. Bung Estu, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini? Bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini, 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya, itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Jadi, tertua.
1: Di Kavokat itu dari... mungkin dari saya SMP udah saya kenal. jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu. Seperti itu, tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin juga ini akan menyulitkan tim-tim seperti Jerman kan. Udah hati-hati karena kita enggak usah ngomongin Brasil, kita ngomongin yang terbaru adalah Qatar kemarin dengan perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik.
0: Pasti yang terbaik.
1: Tidak terlalu jomplang menurut saya, walaupun agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
0: Iya, 4-1 ya.
1: Iya, Paraguay itu sebenarnya kan tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santos segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
0: Oke. Tapi gimana nih? Kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau enggak salah ya.
1: 78 tahun.
0: Nah, itu kira-kira ada enggak sih yang membedakan dengan pelatih yang mungkin usianya lebih muda, strateginya atau bagaimana gitu, mungkin ada enggak kira-kira?
1: Ini sih menurut saya faktornya adalah faktor banyak pemain yang tadi saya katakan 96% pemain kelahiran Belanda, besar bersama akademi Belanda dan di Kavokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kavokat, karena apapun ya apa namanya, Curaçao ini kan bukan tim yang

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Senin 15 Juni 2026. Sari Berita. Dinas Perhubungan Kota Bengkulu imbau pengendara mengikuti rambu-rambu satu arah di Jalan Kaset Abidin. Polda Bengkulu permudah perizinan nobar Piala Dunia 2026. Dengar inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Dinas Perhubungan Kota Bengkulu masih menemukan pengendara yang tidak mengikuti rambu-rambu atau petunjuk satu arah di Jalan KZ Abidin 1 dan 2. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan kawasan Pasar Minggu untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman, termasuk penataan lalu lintas dengan penerapan jalur satu arah di Jalan KZ Abidin 1 dan KZ Abidin 2. Namun, meski kebijakan tersebut telah diberlakukan, masih ditemukan sejumlah pengguna jalan yang belum mematuhi ketentuan dan rambu lalu lintas yang telah dipasang. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Rusman Effendi, mengatakan pihaknya telah melakukan monitoring terhadap kondisi lalu lintas di kawasan tersebut. Dari hasil pemantauan, masih banyak pengendara yang melanggar aturan jalur satu arah meskipun rambu-rambu telah tersedia di beberapa titik. Menurut Rusman, hasil survei dan komunikasi dengan para pengguna jalan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai penerapan jalur satu arah masih dirasakan belum maksimal. Selain itu, sebagian masyarakat mengaku belum mengetahui keberadaan sejumlah rambu lalu lintas yang telah dipasang.
2: Kami dari Dinas Perhubungan kan memang sudah memonitor kondisi di Jalan KZ Abidin. Nah, kita temui memang sebagian besar pengendara, pengguna jalan tidak mematuhi rambu-rambu yang kita pasang di beberapa titik. Nah, kita juga melakukan komunikasi survei lah. Memang ada beberapa kendala sehingga kebijakan atau aturan itu belum dipatuhi. Nah, memang sosialisasinya yang masih minim. Nah, masyarakat ini banyak, mereka itu tidak mengetahui kalau ada rambu-rambu. Nah, kita juga sudah melakukan pengecekan. Memang beberapa posisi rambu-rambu itu banyak yang tidak kelihatan.
1: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bengkulu telah melakukan koordinasi untuk memperbaiki sarana penunjang lalu lintas yang ada. Upaya yang dilakukan antara lain memperjelas, menambah dan memodifikasi rambu-rambu di Jalan KZ Abidin 1, KZ Abidin 2, serta jalan-jalan penghubung di antara kedua ruas tersebut. Selain itu, penambahan titik pemasangan rambu juga akan dilakukan agar arah lalu lintas maupun jalur yang dilarang dapat diketahui dengan lebih jelas oleh masyarakat. Langkah ini sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa kendaraan yang melawan arus. Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu bersinergi dalam upaya penyelamatan dan eksistensi bahasa daerah Pulau Enggano yang kini terancam punah. Melalui audiensi antara kedua belah pihak baru-baru ini, menghasilkan kesepakatan konkret untuk melakukan revitalisasi total melalui jalur pendidikan formal dan penguatan peran lembaga adat. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memasukkan bahasa Enggano ke dalam struktur kurikulum sekolah dan melakukan pembinaan intensif bagi para guru. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk antisipasi nyata agar bahasa asli dari pulau terluar tersebut tidak tergerus oleh perkembangan zaman.
3: Kita sudah melakukan pembahasan bagaimana bahasa daerah Enggano ke depan tetap

0: di masa depan. Setelah sempat anjlok pada periode bulan Mei, harga TBS kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Utara mulai alami kenaikan. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
1: Berdasarkan data perkembangan harga tandan buah segar kelapa sawit atau TBS non-mitra per 13 Juni 2026, harga TBS di pabrik kelapa sawit di Bengkulu Utara berada pada harga Rp2.800 hingga Rp2.940 per kilogram. Harga tertinggi tercatat di PT Berkat Bumi Sawit sebesar Rp2.940 per kilogram. Sedangkan sejumlah pabrik lainnya masih membeli TBS di kisaran Rp2.800 per kilogram. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Utara Safarudin menjelaskan, kenaikan harga ini menjadi kabar baik bagi petani sawit setelah pada bulan Mei lalu harga TBS sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan.
2: Alhamdulillah dari hasil pemantauan kita, setiap hari update harga TBS di 8 PKS yang ada di Kabupaten Utara sudah berangkat menaik. Pada posisi hari ini sudah di harga Rp2.940. Mudah-mudahan dalam tidak begitu lama harga TBS sudah kembali ke harga Rp3.000 lebih. TBS di provinsi tetap mengacu ke harga ditetapkan di bulan Mei.
3: Bulan Mei ya.
2: Nah, jadi di harga tetap di harga Rp3.445. Itu mengacunya ke harga di bulan Mei.
1: Saparudin menyebut pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak perusahaan agar harga pembelian TBS dapat menyesuaikan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, imbauan kepada perusahaan juga terus dilakukan agar petani sawit mendapatkan harga yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur Divisi Perencanaan Data dan Informasi Didi Iswandi memberikan penjelasan mengenai pentingnya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Langkah ini mengacu pada regulasi terbaru di mana peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang verifikasi partai politik kini telah resmi diubah menjadi PKPU nomor 11 tahun 2022. Didi mengungkapkan bahwa partai politik dapat melakukan pemutakhiran data politik mereka secara mandiri dan berkala melalui aplikasi Sipol, Sistem Informasi Data Politik. Keberadaan platform digital ini diharapkan dapat mempermudah pengurus partai dan memperbarui dokumen serta struktur kepengurusan secara lebih efisien dan terintegrasi. Terkait dengan tenggat waktu, Didi menambahkan bahwa batas akhir penyampaian hasil pemutakhiran data melalui Sipol ditetapkan paling lambat 25 Juni 2026. Batas waktu ini jatuh tepat 3 hari sebelum berakhirnya bulan Juni 2026, sehingga diharapkan seluruh partai politik di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan maksimal. Melalui pemutakhiran data yang dilakukan secara berkala ini, Didi berharap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan partai politik dapat segera terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut dinilai sangat krusial guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu agar dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan penuh integritas. SPPG suka menanti Kecamatan Maje dan waktu dekat akan menambah kuota penerima makan bergizi gratis sesuai standar dari sebuah dapur utama. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
4: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sukamenanti, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur bersiap menambah kuota penerima makan bergizi gratis. Dari total 1.113 porsi pada tahap awal operasional akan ditingkatkan untuk melayani kurang lebih 3.000 porsi. Pemerintah daerah terus mengoptimalkan infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar layanan gizi. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam mensukseskan program prioritas nasional yang menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Koordinator SPPG Maje, Kasmi Harasti, mengatakan sasaran utama penambahan kuota ini meliputi pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita turut menjadi fokus prioritas penerima manfaat. Penyaluran makanan bergizi gratis akan didistribusikan secara bertahap ke sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah sekitar. Titik pusat penyaluran di Kecamatan Maje dipusatkan di lokasi strategis seperti SMA Negeri 5 Kaur.
5: Jadi untuk tahap awal, kami sudah memberikan 1.000

0: 113 porsi. Akan datang kami akan menambah jumlah porsi menjadi 2000. Terakhir nantinya setelah 2000 untuk memenuhi satu dapur itu kuota itu ada lebih kurang 3000.
1: Ditambahkan Kasmi, setiap menu yang dimasak diawasi secara ketat untuk memastikan standar kebersihan dan kandungan nutrisi yang seimbang. Pengelola dapur juga menjalin kerjasama dengan pemasok lokal untuk menjamin kesegaran bahan baku setiap harinya. Dampak positif dari perluasan program ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat kecamatan. Para petani peternak dan pelaku UMKM lokal berpotensi mendapatkan keuntungan dari tingginya permintaan bahan pangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Pemerintah berharap program ini dapat terus berlanjut secara efektif guna menciptakan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kasih Bimas Islam, Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wislan Syah menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dan menyukseskan kegiatan zikir akbar dan pawai ta'aruf dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah yang mengajak seluruh kantor urusan agama dan madrasah dan lintas agama untuk berperan aktif dan mendukung kegiatan tersebut. Menurut Wislan Syah, pelaksanaan kegiatan keagamaan ini tinggal menghitung hari sehingga diperlukan kesiapan dan koordinasi yang matang dari seluruh stakeholder. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama agar rangkaian kegiatan berjalan lancar dan meriah. Ia menjelaskan kegiatan zikir akbar akan dilaksanakan pada malam 15 Juni 2026 di Masjid Al-Kahfi. Selanjutnya pada 16 Juni 2026 akan digelar pawai ta'aruf menjadi simbol semangat kebersamaan dan menyambut tahun baru Islam. Diharapkan melalui kegiatan ini nilai-nilai keislaman dapat segera tumbuh di tengah masyarakat. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan pembangunan kawasan industri Pulau Bai guna mendorong investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan rencana pembangunan kawasan industri Pulau Bai sebagai salah satu proyek strategis daerah. Kawasan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu. Sejumlah tahapan persiapan masih terus dilakukan hingga saat ini. Di antaranya adalah proses peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah atau RTRW yang menjadi wewenang pemerintah Kota Bengkulu, serta penyusunan studi kelayakan atau feasibility study oleh PT Pelindo. Meski sejumlah tahapan masih berjalan, pemerintah Provinsi Bengkulu tidak menunggu seluruh proses selesai. Sebagai langkah percepatan investasi, pemerintah telah menyiapkan alternatif kawasan industri di kawasan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kawasan seluas sekitar 61 hektar tersebut telah memiliki status RTRW yang jelas dan telah ditetapkan sebagai kawasan industri. Lokasinya yang berada dekat dengan Pelabuhan Pulau Bai dinilai memiliki keunggulan strategis untuk mendukung aktivitas industri dan distribusi logistik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Desman Siboro mengatakan kawasan Kampung Melayu sudah dapat dijajaki oleh para investor. Menurutnya, penyelesaian aspek tata ruang menjadi modal penting untuk mempercepat realisasi investasi di kawasan tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga membuka peluang seluas-luasnya bagi investor yang ingin menanamkan modal di sektor industri. Kehadiran investasi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
4: Mencari alternatif kedua, yaitu adalah yang kita rapatkan kemarin dengan kota, bahwa itu sudah clear and clear, RTRW-nya memang masuk tata ruang untuk kawasan industri dengan luasan 61 hektar. Posisinya ini adalah di kelurahan Kampung Melayu. Nah, Kampung Melayu berdekatan juga dengan Pulau Bai. Artinya, kawasan ini dekat dengan apa infrastruktur transportasi baik ke Pulau Bai, kemudian ke tol, ke bandara, kemudian ke kota juga dekat. Jadi ini alternatif kedua.
3: Desman menambahkan pemerintah daerah siap memfasilitasi proses perizinan bagi para investor melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, pemerintah provinsi optimis pengembangan kawasan industri di sekitar Pulau Bai akan menjadi salah satu pendorong utama perekonomian daerah pada masa mendatang. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPT SP Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan komitmen kuat dan menata perizinan usaha di daerah. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan seluruh aktivitas perdagangan yang berjalan di tengah masyarakat aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Otoritas perizinan daerah tersebut juga langsung memastikan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan selembar pun berkas izin untuk penjualan minuman keras. Penegasan ini sengaja dikeluarkan guna meluruskan informasi keliru yang sempat beredar di tengah warga mengenai legalitas peredaran miras di wilayah tersebut. Pihak dinas mengingatkan bahwa setiap warga yang ingin membuka tempat usaha di bumi sekundang setungguan ini wajib mengikuti aturan hukum. Pemerintah daerah tidak akan memberikan toleransi bagi siapa saja yang nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi tanpa dokumen resmi. Kepala DPMP TSP Bengkulu Selatan Budi Syaputra menegaskan bahwa hingga hari ini instansinya tidak pernah menerbitkan izin usaha untuk penjualan miras. Ia menambahkan semua pelaku usaha wajib mengurus legalitas sesuai aturan, sehingga usaha tanpa izin resmi otomatis dikategorikan sebagai aktivitas ilegal. Kebijakan menutup rapat izin miras ini dinilai sudah berjalan dengan norma sosial budaya serta peraturan daerah yang berlaku. Dinas Perkimkaur kebut perbaikan lampu penerangan makam pahlawan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Apriawan.
5: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur memfokuskan rencana perbaikan fasilitas penerangan di kawasan makam pahlawan dalam rangka menyambut RI pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah kilat ini diambil untuk memastikan seluruh sarana lampu jalan di lokasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal sebelum hari perayaan kemerdekaan tiba. Perbaikan jaringan lampu ini sengaja dikebut sebagai bentuk persiapan khusus jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tahunan kenegaraan. Dikatakan Kadis Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan, langkah pembenahan ini difokuskan demi menyambut momentum kemerdekaan, terutama untuk mensukseskan pelaksanaan agenda malam renungan suci. Sarana penerangan di makam pahlawan harus benar-benar siap dan menyala semua, agar suasana upacara berjalan lancar dan penuh rasa hormat. Dijelaskan Ismawar, pada tahun anggaran 2025 yang lalu, pihak Dinas Perkim sebenarnya sudah menuntaskan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 16 titik di lokasi makam pahlawan. Namun sayangnya fasilitas yang sudah tertata rapi tersebut sempat mengalami kerusakan parah akibat faktor gangguan alam yang tidak terduga beberapa bulan yang lalu. Sambaran petir yang cukup kuat di wilayah tersebut merusak komponen kelistrikan utama sehingga menyebabkan seluruh lampu jalan di area makam pahlawan padam total. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perkim Kaur kini bergerak cepat menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pergantian suku cadang dan pemasangan unit baru.
6: Tahun 2025 kemarin itu ada 16 titik sudah kita pasang dan hidup semua. Tetapi karena ini mengalami kendala beberapa bulan yang lalu ditembak petir, artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus, terutama di malam renungan suci.
5: Lebih lanjut, Ismar mengatakan keberadaan cahaya yang mumpuni di lokasi tersebut dinilai sangat sakral dan penting untuk menjaga kelancaran serta kekhidmatan seluruh rangkaian acara penghormatan. Otoritas teknis daerah memandang pembenahan ini tidak boleh ditunda karena area makam akan menjadi pusat kegiatan penting pada tengah malam menjelang puncak perayaan. Kondisi lingkungan yang terang benderang sangat dibutuhkan agar para peserta renungan malam dapat mengikuti jalannya kegiatan dengan fokus dan aman. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Perhelatan Piala Dunia membuat sejumlah pedagang elektronik mengaku mengalami peningkatan penjualan receiver parabola dan perangkat penerima siaran televisi. Salah seorang pedagang elektronik, Alex, mengatakan penjualan receiver parabola dan beberapa 5 hari terakhir meningkat signifikan dibanding sebelumnya. Hampir setiap hari ada yang mencari receiver, hal itu karena hanya receiver atau STB tertentu yang bisa menerima siaran Piala Dunia. Harga receiver yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp400.000 hingga Rp600.000-an rupiah, tergantung merek dan fitur yang tersedia. Diketahui berdasarkan data siaran TV digital di Bengkulu, pada situs Komdigi, beberapa wilayah pedesaan dan daerah yang masih tergolong blank spot siaran digital, umumnya mengandalkan parabola untuk menangkap siaran televisi. Polda Bengkulu permudah perizinan nobar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
7: Kepolisian daerah Polda Bengkulu memastikan siap menjamin keamanan seluruh kegiatan nonton bareng Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar masyarakat maupun berbagai instansi di Provinsi Bengkulu. Selain menjamin keamanan, kepolisian juga memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi penyelenggara nobar agar kegiatan dapat berlangsung tertib dan aman. Kapolda Bengkulu melalui Dirintelkam Kombespol Darmawan Dwi Haryanto menegaskan bahwa pihak kepolisian siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kegiatan nobar yang digelar masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri agar polisi hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat selama pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Pengamanan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan bahwa jadwal pertandingan Piala Dunia tahun 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko membuat sebagian pertandingan akan disiarkan pada dini hari, bahkan pagi hari waktu Indonesia. Oleh karena itu, kesiapan pengamanan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Darmawan juga mengimbau masyarakat, komunitas maupun instansi yang berencana menggelar nobar akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Koordinasi tersebut diperlukan agar kepolisian dapat menyiapkan pola pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
8: Insya Allah untuk dukungan pada kegiatan nonton bareng nanti ada tiga. Yang pertama adalah siaga backup. Jadi kami untuk lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian dan masyarakat di situ dan krusial akan kami lakukan backup. Jadi ada.
7: Selain aspek pengamanan, Polda Bengkulu juga akan memanfaatkan momentum nobar sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Polri akan menyampaikan berbagai pesan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat agar situasi tetap kondusif selama berlangsungnya pesta sepak bola dunia. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Gan Bengkulu mengajak orang tua untuk tidak mempekerjakan anak namun mendukung mereka dalam pendidikan. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
9: Sekretaris Gerakan Anti Narkoba Nasional GAN Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti, mengatakan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang masih berada pada masa yang seharusnya digunakan untuk mengenyam pendidikan dan bermain. Menurutnya usia tersebut merupakan periode penting dalam pembentukan karakter, pengetahuan, serta keterampilan yang akan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Leo menyayangkan masih adanya anak-anak yang harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, seperti menjual kue keliling komplek, mengangkat barang di pasar, maupun membantu pekerjaan bertani di ladang. Ia menegaskan bahwa anak-anak memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang sehingga perlu mendapatkan pembinaan, pendidikan yang layak, serta perhatian penuh dari keluarga dan lingkungan sekitar.
10: Jadi kalau dalam pandangan kami dari generasi anti narkotika nasional, kalau misalnya dalam bentuk pengajaran ya, orang tua itu kan nggak selalu pekerja anak itu sebenarnya negatif ya. Kalau misalnya orang tuanya punya toko bangunan misalnya, karena satu toko kue atau misalnya apa penjahit, tailor atau apa. Kalau misalnya dia sekolahnya terjaga, prestasinya bagus, terus juga kesehatannya baik, dia tidak dalam kondisi tertekan gitu.
9: Leo menjelaskan bahwa anak-anak terlalu sering berada di luar rumah tanpa pengawasan berisiko terpapar pergaulan yang salah, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai bentuk kenakalan remaja dan kenakalan anak lainnya. Karena itu, ia mengajak pemerintah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pendidikan, pencegahan narkoba, serta pembinaan generasi muda agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik. Bisa Sianipar melaporkan.
2: Tekan angka kekerasan perempuan dan anak, UPTD PPA Kabupaten Kaur Gandeng Women Crisis Center Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
11: Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menjadi komitmen serius pemerintah daerah. Di Kabupaten Kaur, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Kaur resmi menggandeng lembaga eksternal demi memperkuat sistem perlindungan dan advokasi korban. Upaya nyata terus digalakan oleh UPTD PPA Kabupaten Kaur dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Guna memaksimalkan penanganan dan pencegahan, UPTD PPA Kaur kini resmi menjalin kerjasama strategis dengan Women Crisis Center atau WCC yang berbasis di Kota Bengkulu. Kepala UPTD PPA Kabupaten Kaur, Ervan, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga ini merupakan langkah krusial. Kehadiran WCC Bengkulu diharapkan mampu membawa angin segar, khususnya dalam mentransfer ilmu dan pengalaman terkait penanganan kasus kekerasan yang kerap kali kompleks.
12: Aduh. Ke ini, Women Crisis Center, cahaya perempuan yang di Bengkulu. Aduh yang namanya kalau tidak misalnya peningkatan kapasitas SDM bisa. Rombong tuh di situ ada juga untuk advokasinya. Kalau memang kita butuh advokasi orang tuh ada gitu. Bisa kolaborasi di situ. Pelatihan misalnya yang peningkat kapasitas SDM, cak menangani kasus ini, rombong tuh lah bisa.
11: Ditambahkan oleh Evan, kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di UPTD PPIA Kabupaten Kaur sekaligus memperkuat lini advokasi dalam menampingi para korban. Melalui kemitraan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam hal peningkatan kompetensi petugas, penampingan hukum, hingga pemulihan psikologis korban. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ruang aman yang lebih responsif bagi perempuan anak di Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kierto melaporkan.
2: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria, selamat pagi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Mendengar Piala Dunia 2026 sengit Jepang tahan imbang Belanda. Timnas Belanda membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan bermain imbang melawan Jepang 2-2. Pertandingan grup F itu berlangsung sengit di Dallas Stadium Senin pagi 15 Juni 2026. Dalam jalannya pertandingan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka. Sejak menit awal, Belanda lebih dominan menguasai bola tapi Jepang mampu memberi ancaman berbahaya. Peluang pertama Belanda hadir melalui Daniel Malen pada awal laga. Tembakan kerasnya memaksa Zion Suzuki tetap waspada di bawah mister Jepang. Cody Gakpo kemudian memperoleh kesempatan emas untuk membawa oranye unggul, namun penyelesaian akhirnya gagal mengarah tepat ke sasaran. Jepang tidak hanya bertahan sepanjang babak pertama berlangsung, Keito Nakamura hampir mengejutkan Belanda lewat tembakan yang tipis melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum, meski kedua tim menciptakan peluang, intensitas pertandingan tetap tinggi sepanjang 45 menit pertama. Belanda akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-51, melalui Virgil van de Dijk, kapten Oranje itu menyundul umpan Ryan Gravenberch untuk mengubah skor menjadi 1-0. Keunggulan itu ternyata hanya bertahan 6 menit bagi Belanda. Jepang menyamakan kedudukan melalui Keito Nakamura pada menit ke-57. Gol Nakamura lahir setelah rangkaian serangan yang dibangun Takefusa Kubo. Bola sempat berubah arah sebelum mengecoh Bart van Verbruggen. Pertanyaannya semakin menarik setelah skor kembali imbang di Dallas 1-1, kedua tim saling menyerang untuk mencari gol kemenangan. Belanda kembali memimpin pada menit ke-64 lewat Crescencio Sumerville. Penyerang sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan usai mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-88 melalui tandukan Daichi Kamada, memanfaatkan sepak pojok Junyo Ito. Skor akhir 2-2. Hingga akhir peluit wasit Ismail Elfat dibunyikan, skor 2-2 bertahan untuk kedua tim. Tim Haaland ini harus menunda pesta kemenangan perdananya di fase grup melawan Jepang pagi ini. Temukan pendengar informasi lainnya seputar Piala Dunia termasuk skor itu hanya di rri.co.id.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu!

0: Baik, pendengar, berikut kita simak bersama informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Pulau Enggano. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Malam hari umumnya cerah berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian untuk dini hari nanti umumnya cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 20 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Bengkulu bagian selatan, serta mencapai 3 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir atau angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Intan, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang disampaikan Intan, forecaster Fatmawati, BMKG Fatmawati Bengkulu, pendengar. Dan temukan informasi perakiraan cuaca setiap harinya di Bengkulu pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita. Jangan kemana-mana, karena nanti pukul 8, pendengar, kita akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa. Ini mengenai resus, darah resus negatif hanya di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.